0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya soal ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank atau

0: non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi.

0: jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan

0: giliran untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya.

0: Seduh 1 sendok bestik ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17.

0: 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
2: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
0: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara. Talk show nomor 1 paling dinanti.
0: Setiap Selasa jam 7 malam.
3: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh.

0: dan BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Ke kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan...
8: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
10: kita
9: yang...
10: Kita sama-sama hadir di tempat ini, tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan...
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya, Susia News Lintas Daerah.
11: Susia News Lintas Daerah, program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
12: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Ya, kembali lagi kita bersama di Dangdut Salala hari ini. Apa kabar Anda? Assalamualaikum, salam dangdut semuanya. Mudah-mudahan sehat saja, tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal pekan yang cerah dan baik, semoga semangat bagi kita semuanya. Di penanggalan 8 Juni 2026. Ya, saya Yuji Radiman, hadir lagi untuk Anda. Dan segera kita buka layanan teleponnya bagi yang ingin berbagi salam. Sudah tersambung, halo. Halo. Ya, Bang Leman, silakan Bang Leman. Lagu apa Bang Leman? Lagu apa? Kenapa enggak jelas Leman? Lagu apa? Lilin putih lagi. Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa nih? Silakan. Hmm.

0: Semuanya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam, ya silakan Bunda Maryam.
1: Lagu itu apa? Yang durian jatuh.
0: Oh, durian jatuh.
1: Ya.
0: Oke, oke. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Bunduri, keluarga sekelala, saya selalu. Dinar, di Pindang juga, saya selalu. Siapa tuh? Penanang ada di Pak Lurah.
0: Ya.
1: Cucuku ada di Maros. Saya selalu. Yang juga ada cucuku yang ada di Angkatan Laut, tapi latihan di Korea.
0: Oh iya. Oh,
1: ya, mudah-mudahan dia sehat di sana. Ya, ada Bunda Eda di Rajang. Siapa lagi? Lemang. Siapa lagi? Papa Pio.
0: Papa Pio.
1: Papa cuma Ardianto, Mardianto.
0: Pak Mardianto.
1: Pak Mardianto, iya. Semuanya saja Bang Ujir.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah ada Leman, sudah ada Bunda Mariam. Siapa lagi di 0814-1313-10-66? Aja Eda, mana suaranya? Anto Diduri, Ruben, Bilal, Fatma, buat Dewi, buat Ira di Majene, Alia di Majene. Halo.
1: Halo.
0: Aja Eda, ya.
1: Tidur. Oh iya.
0: Aja Eda, lagu apa nih?
1: Adakah itu mahal negisir?
0: Kopi susu.
1: Mahal.
0: Oh mahal, oh iya.
1: Negi.
0: Iya iya.
1: Ya siapa masuk Bunda?
0: Ada Bunda Mariam sama Leman.

ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus pemenang dengan masa tunggu haji yang singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan atau

informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Dia nanya, lu memang awas kalau wajin ya dah. Lebih tadi dia jalan pemancarnya.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8%.

0: dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak.

0: apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala,

0: Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

PT Anur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT Anur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama Anur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. Anur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Aga Kareba Makassar, sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
1: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
2: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
3: Saya mau tahu keluarga kamu. Gak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
4: Gak kenal gak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
5: Aduh, kamu apa sih? Intel.
6: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
7: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
6: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
0: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Ya baik, simpatisan Susi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu di awal pekan ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Ya, salam manis, salam bahagia buat kamu semua nih, simpatisan Susi ya. Langsung aja terima telepon dulu. Halo.
1: Halo,
0: iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Adi?
0: Kabar baik, dengan siapa di mana?
1: Leman.
0: Leman, lanjut mi Leman.
1: Ah, lagunya bawaan lo.
0: Lagu Mandar atau lagu Bugis?
1: Lagu Mandar.
0: Lagu Mandar, judulnya?
1: Bawa Allah.
0: Membawa Allah, iya oke okay, Mi. Salam-salam dulu.
1: Ada Oni.
0: Iya.
1: Sama Alia.
0: Iya.
1: Akhirnya. Pemarianto ada ini, ada Burbi.
0: Iya.
1: Siapa lagi ada Parma?
0: Siapa lagi?
1: Ada Robi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, lanjut siapa lagi? Salam-salam aja nih.
1: Ada juga. Juga ada ada Bunda Mariam.
0: Bunda Mariam.
1: Ada juga Bunda Mara-Mara ya.
0: Ih, siapa Mi? Iya. Oke, okay, terus siapa lagi?
1: Ada Reni. Juga. Maulana juga.
0: Maulana.
1: Mama Wati.
0: Mama Wati. Iya.
1: Ya, semuanya mau sampai kejuan.
0: Semuanya mau.
1: Oke,
0: terima kasih buat Leman di Polman. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama saya di sini di Susia FM Pindrang dan sudah request lagu Mandar. Judulnya Bitoeng Pembawa Allah. Langsung aja kita dengar lagunya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2.

0: Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
1: Ya, kita lanjut aja nih. Tadi untuk Kleiman, lagunya kamu sudah aku hadirkan. Semoga terhibur selalu dan tentu saja setia bersama kami di Susia FM. Kita lanjut aja untuk penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Aji Eda. Oke, Aji Eda di Rajang, dilanjut.
2: Tanah Ogi Wanuaku.
1: Oke.
2: Ya untuk Nani Leman, Yubogi, Yusuf, dan Mawar, Tepo Fahati di Purman. Ani di Parir. Anto di Duri. Amal di Jerman. Iya, ya di Supeng, Mak Yani juga di Supeng, Bilal dan Fatma serta Ruben di Wajor, Ira, Nuria dan Rizda di Majene, Sultan di Baru, Ali di Baru Gaya, Gibran dan Aco di Pulmang, lupa Haji Pak Mardianto.
1: Iya.
2: Di Kompleks Kodim, Haji Bro di Pangaparam, Nasri yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Untuk Haji, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan berbahagia bersama keluarganya.
1: Amin.
2: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih sudah bergabung di sini. Dan request lagunya, judulnya Tanah Ogi Wanuaku. Sambil kita tunggu lagunya, saya hadirkan. Saya masih mengharapkan buat kamu yang pingin bergabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Buat Anda semua nih, siapa lagi yang pingin bergabung di sini? Halo, Aji Eda tadi sudah berlalu. Ada juga untuk Leman di Polman, selamat terhibur. Saya kirim lagu juga buat Kak Ros, gimana kabar nih? Itu jalan apa sih alamatnya di situ? Ya, selamat terhibur aja. Untuk lagunya juga buat keluarga besar SMP Negeri 1 Pinrang. Selamat sore semuanya. Yang pengen bergabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Saya mau kirim lagu buat Fatima, buat Yumna, buat Tio. Halo juga untuk Cantika, Kak Muni. Selamat sore buat Tajang. Gimana kabar ini? Lagi sibuk-sibuk aja. Buat Hamja di apa tuh? Mamuju. Selamat terhibur. Kita lanjut aja dengan lagunya Tanah Ogi Wanuaku. Ini dia lagunya buat Aji Eda di Rajang. Selamat terhibur.

0: Aga Kareba Makassar. Malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal, Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah, jangan angkat aku, Reza. Kayak dia kobar.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.

0: sahabat Nijik tu Elona sapa jemang. Bagaimana dengan Anda yang lagi sapa-sapa jemang? Senap Alwi lagi mencari. Selamat kita terhibur buat Anda semua yang masih setia bersama kami di sini di Susia FM Pinrang. Ingat Ki, buat kamu yang sudah mendaftar di SMP Negeri 1 Pinrang, domisili besok itu verifikasi. Jadi bawa berkasnya dan bawa anak bersama orang tuanya ke sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lanjut Miki, dengan siapa di mana?
1: Gimana kabarnya Mbak Susan?
0: Alhamdulillah.
1: Ini misalkan nih.
0: Misalkan nih di.
1: Sudah pulang ini saya di rumahnya Bapak Wati.
0: Baik, apa mau pegau?
1: Iya, minum apa namanya, ambil gula merah.
0: Usangnya minum tua.
1: Ya minum tua juga. Sementara ini ditunggu.
0: Bikin itu tuh kopi tua.
1: Kopi tua?
0: Iya, ndak mama coba. Itu.
1: Ya perlu coba minum kopi tua Itu kopi apa itu minum anunya?
0: Kopi tua. Ya. Itu tua dipanaskan nih dulu.
1: Kemudian kopi.
0: Dikasih kopi.
1: Enak ya, diminum kan kalau dikasih kopi ya?
0: Tidak tahu ya Pak, saya juga tidak pernah coba.
1: Udah tahu.
0: Pikir-pikir misalnya bilang kopi tua ya. Berarti air tuanya itu dipanaskan ya. Baru kasih kopi.
1: Jadi tua
0: karena
1: kopi
0: manis
1: namanya.
0: Mie tuanya atau kalau tua manis berarti tidak dikasih mie gula.
1: Oh iya.
0: Pikir-pikir bisa aja, belum pernah piku coba juga.
1: Iya, belum pernah sama coba, tapi mau coba ini.
0: Coba ya, ini praktik
1: kami. Sudah ada apa namanya penyampaiannya Mbak Susan ya.
0: Iya. Kalau bagus Mi, telepon lagi besok bilang, "Oh, Maco Wandi Palaka."
1: Iya, Maco Wandi. Ya alhamdulillah. Halo, Ustang.
0: Apa di?
1: Nanti bilang mau nandar.
0: Apa di? Elona mau

0: Hello, Mandar Murif.
1: Hello, Mandar. Apa mi judulna?
0: Anu, mari Pak Mai.
1: Bah, Andian Diola. Andiang Elona. Andiang Uruntu. Andiang Wita.
0: Hai. Anu, balakang. Salam udani mu, ay.
1: Ay, lagu Mandar mu.
0: Ya, Sariba mu, ay.
1: Apa judulna?
0: Sariba.
1: Oh, Sariba. Ah.
0: Ya.
1: Nanti dulu ku carikan
0: lagu satu ya, Junaidi dengan
1: Sariba tiga ini. Itu pas Sariba Nepeo pas Sariba.
0: Ya, jam mandi deh.
1: Nanti pi ku cari yang dia piwita napai.
0: Anu mau balakan? Ada, Suryolo.
1: Sariba mo, Nepeo Sariba.
0: Ya, Sariba mau balakan, ay.
1: Mau pas Sariba, apa basendo?
0: Ya, pas Sariba ya. Ya, nyo balik. Ya,
1: Sariba mo. Mikai mani ni po Sariba.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Mani aku ba di sama bu mo ay.
1: Iya, lagu Mandar ya. Sariba.
0: Pulang yang dokter si Pauli eh Mbak Susan ay.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ma, Sariba dua. Telu tuh Sariba. Sariba dua, Sariba tiga.
0: Sariba satu mo.
1: Mau Sariba satu tuh kanekna tuh.
0: Kanina,
1: mau Sariba dua, kindona, mau Sariba tiga, anaknya tuh.
0: Anaknya, sembarang mau.
1: Ay, saya jangan cerita begitu saya sih. Ih, saya aja makar-akaran. lanjut mau kepala.
0: Ya, ya Bapak Wati, sementara ini di hadapan saya ini.
1: Iya.
0: Minum dua.
1: Mau sirup turun tuh, sirup rupa serupa mata mo. Malolo palakan Papa Wati ya. Suruh mapelo. Suruh mapelo. Suruh maroko.
0: Demo pelo nih.
1: Mau ada paroko Papa Wati.
0: Ndambe mo maroko, kusare maroko.
1: Daun paroko.
0: Iya, paroko. Ndambe mo.
1: Iya. Lanjut.
0: Tapi apa gimana ini? Benar Papa Wati pernah sih datang tahu.
1: Iya.
0: Mana mati mau diimpo di mana mati mau dijemputan di anu di mata kali.
1: Ya ya.
0: Ya. Ini salah satu juga penyiar andalannya anu
1: Radio Sisia.
0: Susan. Ya.
1: Iya.
0: Bukan dari sekarang tapi sejak dulu sampai sekarang.
1: Pendengar setia.
0: Memang orang bukan cuma orang Pendang, orang Informan juga.
1: Oh iya tahu. Terima kasih tuh. Anda itu bel kopi anu. Kop tua kopi.
0: Ya. Coba mi, masukkan ni.
1: Iya, dia pikop, dia pitua u, napa u coba mi?
0: Iyo, tua,
1: tua asli. Apa medit tu ibalu tanya tua asli?
0: Iya, muda asli para alawena mbak mano, mbak mala.
1: Macam macam
0: tu. Tua ngamu eh, karena tua tua campuran.
1: Tua asli ini
0: he. Tua asli.
1: Ini asli loh. Anu tu
0: selat pabriknya.
1: Pabriknya bae marasa-rasa pi. Pas ande melo kayanno bae macocok bae dada.
0: Selain bae itu Mbak Susan ai.
1: Minum kopi. Melo kayanno bae marasa-rasa pi tu.
0: Ai, pokok nama rasa lo kayanno ai.
1: Pokok nasura mi Mama Wati di situ he.
0: Iya.
1: Foto ko. Iya. Mas selfie minum tu aku.
0: Ya,
1: ai. Dada.
0: Nah, makan jai.
1: Pokok nama rasa tanta.
0: Ah, rasa tanta.
1: Iya, lanjut nih palakang mi cek mi
0: kan. Yang mana mau Mbak Susan nih?
1: Oh iya, semuanya, semuanya mau, iyo.
0: Ya, untungnya Mbak Susan ya. Banyak tantanya. Kali juga ketawa, dan saya juga gembira. Kali juga ketawa, dan saya juga gembira.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kalau karena nih Mbak

0: puluh hari.
1: Ditambah mabok.
0: Jadi mabok mah.
1: Eh, 2 jam. Mabok 3 jam.
0: Iya. Adan Timo. Iya. Adan Timo.
1: Hai. Eh, oke, okay, pala kang eh.
0: Oke, paling masih kang ya, bercanda lagi.
1: Iya, terima kasih.
0: Ini kajian sekali kan baru saya ini baru saya apa namanya?
1: Iya.
0: Jumpa ini Mbak
1: Sisanya. Iya, iku macu-cua tuh buat perasaan macam
0: itu. Halo,
1: halo. Halo,
0: Eh, mana mis sama Rafi tuh ah?
1: Iya. Iya, paling misalkan. Eh, boleh nggak pala kang? Eh, boleh nggak pala kang misalkan nih napak dah?
0: Eh, nandang anu, nandang bahang.
1: Wasan ngandi.
0: Nanda peluru.
1: Oh, wasan. Oh, iya iya iya iya. Andan dan diola tuh.
0: Iya. Dari rap sama mau ngomong setiap sama rap ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Ya, pendengar setia di pendengar setia di eh.
1: Mama mau seluruh pendengar nala mau tuh.
0: Ya. bercanda lagi Mbak Sisang ya.
1: Iya,
0: terima kasih banyak ya.
1: Iya, oke. Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tadi mesakan ne bersama besti-bestinya Leman di Polman yang lagi apa ini silaturahim di sana tuh di rumahnya Pak Leman, selamat terhibur ki sambil dengarkan radio Susia FM Pindrang, lagi minum tuak kopi, wow asik-asik ya. Untuk anda semua yang pengen telepon di sini boleh gabung lagi, saya lagi nyari-nyari lagu nih. Ini lagunya Saripa, ini dia lagunya. Selamat terhibur untuk yang request lagu ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ya, lagunya Dawa Lotong. Begitu tadi sudah hadir lagi ini simpatisan Susi ya. Dan buat yang masih ingin bergabung di sini boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Kita lanjut aja dengan lagu Makassar nih, judulnya Burane Tonja. Ada Leman, Mesakane, Mama Wati, Halo Haji Eda di Rajang. Buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat sore semuanya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Saya terima nikahnya Wahyuni Hartono SH bin Haji Hartono Nase dengan mas kawin berupa satu setel perhiasan emas seperangkat alat sholat dan 88 riyal bayar tunai karena

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 89.
1: Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim.
0: Artinya, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, yaitu orang-orang yang bertaubat dari kekufuran dan dosa-dosa mereka lalu memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dari apa yang telah mereka lakukan dan memaafkan mereka dari segala hal yang telah lalu.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit.

Solusinya, kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Sidrap atau yang mewakili, yang saya hormati pendiri dan pimpinan pondok Tasbih 1, 2, dan 3, yang saya hormati camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak dari unsur TNI Polri, Pewakib, kebetulan Om saya beliau, saya baru ketemu di sini, berarti Maulid ini yang mempertemukan kami ini, ya silaturahmi. Yang saya hormati, saya tidak bisa sebut satu persatu. Intinya semua tadi yang dihormati oleh MC saya hormati semua. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama pada lau siki mai tu pada panas saitan ra asyukur keta lau rise searajanna pangallahu subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan pertolongannya sehingga engkau hadir riwe onronge dalam rangka memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narek ko tau makanjak tepekna. Narek ko naisengi makkadayewer acara maulukna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan selalu berusaha mensukseskan acara tersebut. Kenapa? Itu karena faktor cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dari tadi malam repot membuat telur apa dan seterusnya, itu karena cinta. Yang mewakili Pak Bupati rela datang ke sini karena cinta. Sekretaris camat tadi bilang sementara kerja bakti ke ini tiba-tiba ada telepon Maulid, beliau berhenti langsung menuju ke sini. Itu semua karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, beliau pernah mengatakan Jam'iyatul Maulid Jam'iyatun Mashhuda, la syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana hadirun fi. Yaitu naseng acara maulu'e, acara yang sangat mulia. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di setiap acara Maulid kapanpun dan dimanapun itu. Berarti hadir Nabi ta Yesus, baginda Rasul hadir bersama kita. Yang itu sabakna nareku mak barasanji tahu ya. Saya kalau di kampung saya itu di Tala di Bonto-Bonto, kalau mak barasanji engkaya semahalul qiyam, orang berdiri nak baca asraka. Biasa nak baca di kampungku marhaban marhaban agak betuan.

marhaban, selamat datang. Karena engke tu pole ruhna nabita, hari ini ruhnya nabi hadir bersama kita. Ditanai makada aga tanra-tanrana nareku engke nabita. Beliau menjawab, nuzulus sakina wal haiba wal waqar, turunnya ketenangan hati dan kewibawaan bagi orang-orang yang menghadiri acara maulid tersebut. Ya, ini kita semua tenang, luar biasa. Sepernah datang acara maulid, dek pana mendra ustase mak dapani telo. Iye, dan yang berebut telur itu biasanya ibu-ibu. Ternyata kalau ibu-ibu masalah telur tidak tahan. Itu hadir ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Alawi Al-Maliki, beliau pernah hadir seperti acara ini, acara maulid. Sementara hadir, engkani tak tahu, mapamula ripamulana acarana maulid, retu capu, tetumi bawa materu, berdiri terus tidak pernah duduk. Selesai acara maulid penasaran, ditanya, kenapa berdiri jaki dari tadi, nah orang duduk semua. Dia bilang, dulu kalau ada acara seperti ini, kalau mahalul qiyam, tetum mana ngitawe dewe lo tetungnya. Nah sebab bid'ah, sesat masuk neraka. Bid'ah nasa narekut tetung itawe. Si senang kasih diwetut tetum mana ngitawe mahalul qiyam. Saya lihat dengan mata kepala saya, engkai pole nabita. Lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi kenapa beliau dalam kitab Hawasyu Tuhfatil Muhtaj mengatakan malam maulid lebih utama dibanding Lailatul Qadar. Ketika beliau ditanya, agan apu bali? Makkadai, nasabak dek gaga yasel Lailatul Qadar. Dek gaga yasel Lailatul Isra dan Mi'raj. Narekko dek ijajiangi nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummah. Kita menjadi umat yang paling mulia. Nasabah umat nakin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah dan Madinah menjadi dua kota paling suci di dunia ini, karena di situ baginda dilahirkan dan di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini luar biasa nabi itu. Dulu umat-umat terdahulu itu narik madosai, ada yang sampai 400 tahun baru diampuni dosana. Ini umat nabita madosa kiasoi malok dampak kiasoi nak dempengi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat terdahulu narekko nak kene nak jesek bajuna harus digunting baru bisa bersih. Kita ini umatnya nabi tak cukup dicuci, sudah banyak sekali. Nabi-nabi terdahulu pura mana ini napake parilodongan lah. Ketika mau diselamatkan dipakai semua. Nabi ketika diminta berdoa, apa kata baginda Rasul? Wahtaba'tu da'wati syafa'an li ummati. Utaro-taroangi ya umatku ya parilodongku untuk memberikan syafaat kepadanya nanti di hari kemudian. Itulah kenapa kita harus memperingati acara maulid. Al-Quran mengatakan, Kul bifadlillahi wa birahmati, pabidhalika fal yafrahu. Katakanlah, ya, karena karunia Allah wa birahmatihi dan rahmatnya Allah, maka dengan keduanya bergembiralah. Dan tidak ada rahmat dan karunia yang lebih besar yang diturunkan Allah melainkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap tahun ki maulid? Tidak satu kali saja. Kenapa setiap tahun kita memperingati acara maulid baginda Rasul? Maka de bansara ma takarrara taqarrara. Apa yang diulang-ulang akan tetap di hati itu. Padahal apalah anak-anakku narik keulangi-ulangi materu monro itu. Sama dengan maulid. Ketika setiap tahun ketika kita memperingati acara maulid, maka cinta kita akan menetap di hati kita. Ya, cuma beda-beda tahu ya acara maulid. Nah, di pangkep beda. Di sidrap beda dengan di Mesir. Dulu saya waktu kuliah di Mesir, tiba-tiba angkat tomatua, ketuk-ketuk pintu apartemen kita. Dibawa makanan, kue-kue yang manis-manis. Saya tanya, ya mama alasan ada ini. Karena apa ini saya dikasih manisan-manisan kue yang manis-manis? Apa kata beliau alasan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini karena maulidnya Nabi, saya kasih kue yang manis-manis. Biar manis-manis hidupmu, manis-manis kau juga. Di Maroko beda lagi. Ada pasar khusus kalau maulid yang hanya ada kalau maulidnya baginda Rasul. Di Sudan beda lagi, dimanapun beda-beda ekspresinya dalam memperingati maulid baginda Rasul. Idi kue beda tuh, engkat telo

apalagi ada soko. Itu semua ada falsafahnya. Tomatariolota, telur itu terdiri dari tiga, ulina, putena, ridina, Islam, iman, dan ihsan. Katanya begitu. Kenapa soko? Karena itu katanya lambang persatuan dan kesatuan. Coba kalau soko jatuh di tanah tidak bercerai-berai. Tapi kalau nasi goreng terhambur, Bapak Ibu. Ya, itu lambang persatuan dan kesatuan. Jadi ekspresinya yang berbeda-beda. Nasabah angkat itu tahu deh, nilo mamma ulu, maka deh nasa bid'ah sesat, masuk neraka. Isra' dan Mi'raj, bid'ah sesat, masuk neraka. Anda ini sing kena aglisat na cara maulu. Pernah satu ketika ada ulama dari Madinah, dia yang selalu bilang, maulid itu bid'ah sesat, masuk neraka. Dipanggil di acara maulid, dia pawai kena maulu ya. Di Riau dipanggil ke sana. Si senapura acara maulu, maka deh acara lagi, makan jalan deh. Dibaca, mengaji tahu, masalawat tahu, mengkelinga ceramah acara gaya, maka dia nanti ada acara maulid, maka dia nareko makutu tania tu pak bid'ah sesat masuk neraka itu maulid, maka anja bagus ternyata ini acara maulid, tenang kena intai, napa maka dia bid'ah sesat masuk neraka, ini acara maulid ini termasuk acara budaya yang perlu kita pertahankan di Indonesia ini, perlu dipertahankan budaya teh maulid. Luar biasa. 2 tahun lalu saya pernah diundang di Wamena ceramah Ramadan, selama Ramadan. Kemarin saya lagi diundang di Hokima, waduh tempatnya KKB. Jadi selesai saya ceramah, selesai Idul Fitri, panitia masjid mengundang saya, ayo kita ustaz masuk di hutan di salah satu distrik, namanya distrik Yapema. Kita pergi ke acara bakar batu. Oh iya, cocok kita acara bakar batu. Pak Kapolres bilang, dikawal ke ustaz. Ketua panitia bilang, enggak usah dikawal. Kalau dikawal, biasa kita ditembak. Wah, tambah bahaya ya acara. Nanti kita ditembak kalau dikawal ini. Akhirnya, bawa saja rokok atau uang, dikasih saja rokok itu tidak, kalau natahan mobil tidak. Akhirnya saya masuk ke hutan, di distrik Yapema. Acara bakar batu. Kurang lebih hampir 1000 orang datang dari berbagai distrik. Saya lihat hampir tidak ada yang pakai sendal. Ada yang cuma pakai koteka, ada yang bawa panah. Ti panah aga, bawa senjata. Saya yakin di sana banyak KKB. Nah setelah dibakar, kebetulan biasanya yang dibakar babi. Saya bilang ganti, yang dibakar adalah ayam. Kita bawa 100 ekor ayam masuk. Selesai dibakar, ada dulu ternyata ada acaranya, seremonialnya. Naik kepala suku memberikan sambutan. Setelah sambutan dia bilang, ini saya di dada, kebetulan ada ustaz di sini, coba naik di sini bicara tentang persatuan dan kesatuan ustaz. Saya tidak siap karena saya pakai cuma baju kaos celana tren, tapi karena disuruh saya naik. Jadi saya naik ke atas, saya pakai salamnya mereka. Ah ah ah, uah uah uah, ayo lupa ini. Pokoknya seperti itu saya salam. Apa yang saya sampaikan? Intinya yang saya sampaikan, budaya seperti ini pertahankan. Sama maulid. Budaya seperti ini pertahankan. Bayangkan dari semua distrik datang bersatu untuk makan-makan. Saling bersatu, mempererat persatuan dan kesatuan. Dan saya sampaikan pesan guru saya waktu di Al-Azhar. Mantan Mufti Mesir, Syekh Shawqi Alam Ibrahim. Beliau mengatakan, Al-adat wat-taqalid fi baladika la tuhattiuha illa idza wajadta nassan sharihan ala tahrimiha. Ada yang tahu terjemahannya? Al adat wat taqalid, ada tradisi-tradisi yang ada di kampungmu, ajak lalu mupasalai pada maulu'e Isra dan Mi'raj, ajak mupasalai sampai kamu dapatkan nas atau Al-Qur'an bahwa maulid itu sesat, maulid itu salah, Isra dan Mi'raj itu salah, dan tidak ada satupun. Berikan saya satu ayat yang mengatakan maulid itu salah. Itu pesannya guru saya. Dan semua orang tepuk tangan itu. Yang pakai koteka semua tepuk tangan. Kita jaga persatuan dan kesatuan kita melalui budaya-budaya. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ini perlu dijaga. Pertanyaannya, apakah cukup kita mencintai Nabi dengan hanya memperingati maulid? Tentu tidak. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama diantaranya, al-imanu bi rasulillah. Mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita cuma takjub dengan Nabi,

Abu Jahal juga begitu. Abu Jahal 3 malam berturut-turut datang mendengarkan Nabi mengaji. Wahai Makkah, wahai cocok sedina baca ya Rabu Muhammad, cocok mana? Makanjak mana nak baca? Bagus. Ketika Abu Jahal ditanya, kaifa Muhammad, bagaimana itu Muhammad? Apa jawaban beliau? Inna Muhammadan lasadikun. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah bohong. Orang yang sangat jujur itu. Abu Jahal ini mengatakan, tapi tidak beriman. Jadi kalau kita tidak beriman, hanya kagum itu pada miki Abu Jahal. Hati-hati. Iman itu kepada Nabi sangat penting. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali aliran-aliran sesat, aliran yang mengaku sebagai Nabi. Oh, dulu itu ada Ahmad Musaddiq, ada Lia Eden mengaku mana sebagai Nabi. Dan setiap ada mengaku Nabi, pasti ada pengikutnya. Kenapa? Karena madodong itu pe. Madodong itu pak disengenge, pak disengenge agamai madodong. Nah, ini penting. Tahun lalu kalau tidak salah, kebetulan kami tergabung di majelis komisi patwa majelis ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ada di Goa, itu ada aliran yang mengatakan narekku meloki matama suruga cukup beli kartu 10 ribu matama ni suruga, 20 ribu matanre-tanre surugana, 50 ribu lebih matanre pi, 1 juta suruga yang paling tinggi, maga nih, tidak perlu katanya sholat. Nah, ini kita berapat di komisi patwa untuk mengeluarkan patwa tentang ini. Hari ini di Maros ada juga aliran yang mengatakan rukun Islam kalau tidak salah ada 8. Padahal biasa tak guru 5. Mi. Naik haji tidak perlu ke tanah suci, ke Saudi, cukup di gunung bawah karain nasa. Nah, ini semua. Maka para lu tak pada cengi, pak disengeng agamana anak tak. Cocok ni tapat tamari pesantrennya. Pesantren tasbih. Sudah betul. Di sini mengajarkan Al-Quran, mengajarkan pengetahuan agama. Syekh Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadal ilmu dinun panzuru amman ta'huduna dinakum. Yaitu nasepak disengeng agama, ikun itu monro agamamu. Maka pada cengi batemu sapa-sapa pak disengeng agama. Ajak muka curuk-curuk sapa pak disengeng agama. Tidak jelas sanad keilmuannya. Napa mak baca ke website tapa sudah berani menyalahkan ulama yang banyak sanad keilmuannya. Ya. Ajak mak curuk-curuk. Nasabak mak kue narik kong katau macan ni mak bura-bura kunir lo makan rikur. Padahal Imam Syafi'i beliau mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i yatiru fil hawa'i fala tattaru 'alaihi hatta ta'ridu amrahu 'ala kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Narekomi ta kose diurane nulle jok karyase wae. Bisa terbang di udara aja mata peki. Sampai kau lihat itu praktek sesuai dengan hadis dan Al-Qur'an. Namu maca jok karyase wae narekode nang kana sempaja 5 waktu jam tepe. Namu maca mak bura-bura narekode nang kana puasa kulon ramalang aja mata peki. Ya, itu kata pangulut ta Imam Syafi'i, bukan kata saya. Jadi pada cengi berarti tak sapa aja tak kecur-cur. Napai si lampa na baca sudah berani menyalahkan ulama. Makanya ya na tu sabana bansarae makke de mangqalla ilmuhu kasura ingkaruhu. Ni gini-gini cek de pak disengena akan banyak menyalahkan orang lain. Cek de itu pak disengena, cek de bid'ah sesat masuk neraka. Cek dek sesat, cek dek nasalah ke mana tau kafir di kafir. Nasaba na pau mete bang sarai mang qalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang lain. Wa man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu. Yang banyak ilmunya tidak gampang menyalahkan orang lain. Nah, jangan gampang. Nah itu. Bapak ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kalau kita cinta kepada baginda Rasul, maka dai bansara man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa cinta kepada sesuatu, dia akan banyak mengingatnya, banyak menyebut-nyebutnya. Bapak-bapak cinta kepada istrinya selalu naik istrinya. Ibu-ibu cinta kepada anaknya selalu ingat, maga ni kasih anakku ruku pesantren ge, pura moga madrasah. Maga ni kasih anakku rumega ni gapalakna. Selalu. Begitu pula kita cinta kepada

baginda Rasul, selalu ingat, selalu menyebut baginda Rasul. Maka deh bahasa Indonesia, tak kenal maka tak, tak kenal maka tak, tak kenal maka tak aruf. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut dengan banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasan Nabi ta'awla nasabi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kemudian, orang yang paling banyak mengirimkan salawat kepada aku. Dan itu kembali kepada kita. Ada seorang ulama dari Maroko yang bernama Abu Adib, boleh umrah, melaksanakan ibadah umrah. Ketika di Madinah, natiwi ibenena, natiwi makunrenna, matua makunrenna, natiwi surah-surah makunrenna. Ketika di Madinah lenyek manengnya waramparanna, hilang semua hartanya. Maka dia agana yanre ke Madinah, tega ni monru. Tapi naisengi kapasenna gurunna, termasuk An-Nabhani mengatakan, man asarat alai haja pal yukthurus salah ala Nabi SAW. Nigi-nigi masuk sasusta atau ngelinona, maka perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masalah, kirimkan salawat Nabi. Akhirnya masuk ke Masjid Nabawi, nak kirimkan salawat. Banyak sekali sampai dia tertidur. Dalam tidurnya bermimpi, siruntui Nabi ta. Kalau ada yang bermimpi ketemu Nabi, berarti Nabi ta tu. Ya. Nasa Nabi ta, fa'inna syaitana la yatamathalu bi. Nasabak setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Mimpi ketemu Nabi, berarti itu Nabi, betul itu. Katulu tulis runtuh Nabita. Di pawang iri Nabita, maka dah matu loka kosapa ri pintu sekian. Kan Madinah itu banyak pintunya. Pintu sekian, cari orang yang namanya Usman. Surek bantu kau, pawatoy, maka dah utarima mana di sini, nasalawak nanakirnya kak sosok. Akhirnya bangun, pergi dicari di pintu sekian, engkato ngetawa senna Usman. Wih, politika nasinya. Maka dah Usman, dari mana nak tahu ini? Saya mimpi ketemu Nabi. Nabi memerintahkan untuk membantu saya, lenyek mana orang paraku. Dan semua salawatmu yang 1000 kali setiap hari yang kamu sampaikan kepada Nabi, maka Nabi tak nak terima mana. Maka dia Usman aja jolo atamaku kantor loka mangkalinge aga den remupau. Akhirnya masuk di kantornya, karena ada kantornya itu. Masuk di kantor, diulangi lagi 1000 kali itu diterima oleh Nabi. Weh, endrek kuri otoku. Naik, diulangi lagi. Wah, sampai di rumah, ulangi lagi tadi apa itu. Weh, semua salawatmu yang 1000 kali diterima oleh Nabi. Apa kata Usman, sebenarnya dari pertama kau sampaikan itu sudah saya tahu nih. Ya. Tapi saya suruh kau ulang-ulangi karena namanya melade di wang kalinga setiap kamu bilang na tarime salawat aku nak. Nah sabak iya tu naseng es-es metoka masalawat. Baik kasih sebude gak tahu miseng. Sangadina iya misi bapa Allah Subhanahu wa taala. Ternyata na tarime Nabi. Akhirnya orang tersebut dibantu oleh Usman itu karena apa barakah na salawat. Ya tona tuna pake, ya yang pare-pare. Setiap hari rektor kami mengirimkan salawat kepada baginda Rasul untuk mahasiswanya, untuk dosennya, untuk ininya. Dan kita lihat mahasiswa yang pare-pare sampai hari ini juara nasional, mengalahkan UGM, mengalahkan UI di debat, dan seterusnya. Kita sudah kelas nasional, sudah sampai ke kelas internasional. Itu karena apa? Barakahna salawat setiap hari 1000. Dalam kitab Dab usyabah alaman tasyabbah wa tamarradah, itu disebutkan engka sek di waktu pangulutta Sufyan As-Sauri pure tawapo matawapo. Matawapo tau nareku biasa umre atau haji. Matawapo engka anak muda si waktu na matawapo si mata salawat mitulina baca. Salawat salawat salawat saja terus. Pure matawapo penasaran Sufyan As-Sauri maka damagina salawat mitulina baca. Maka dia anak muda iga idi, maka dari saya Sufyan As-Sauri, beh ulama besar ini. Sini saya ceritakan kisahku. Nah sepura saya diwetu, mendreka haji si bawa ke ambokku. Di tengah jalan, itu marat. Malasai ambokku, nasabari namate. Itulah saya urus semua keperluan kematiannya orang tua saya. Tapi yang membuat saya sedih, wetu namate ambokku mapetat tapana. Akhirnya saya urus, ketiduran juga ini orang, bermimpi didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasapuru rupanna tamatuanna. Akhirnya bercahaya kembali. Ditanya, kenapa magi den riambokku ya magi nama petat tapana riwetunna mati. Napu bali nabita, maka dia tu ambokmu puramanan nasip napegau jaisi wetunna tu. Purani

napau na jama manang minun ni macule pura manang napau. Tapi engkau se di kelebihanna selalu mengirimkan salawat kepada saya dan saya malu kepada umatku kalau saya tidak membantu umatku yang senantiasa mengirimkan kepada saya. Akhirnya dia bangun naite macaya parimang tapan atau matuan. Itu karena berkat na salawat. Itulah salawat kembali kepada kita. Engkau tahu matua asalnya Al-Busiri, ulama sufi Al-Busiri waktu nama tua lumpuh tidak bisa berjalan. Hari pertama dia sakit lumpuh, dia berazam, bertekad untuk setiap hari mengelingkan salawat kepada baginda Rasul. Akhirnya disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma salawat, dibikin kasidah tentang salawat, syair-syair tentang salawat. Ada yang tahu syairnya Al-Busiri? Al-Busiri, ada yang tahu? Nah tahu ini, Maulaya salli wa sallim abada. Nah, itu syairnya Al-Busiri. Itu barakahna salawat disembuhkan oleh Allah. Bapak ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan, bagaimana kita mengenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenal dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makade ulama ta anna salafas salih yu'allimuna abna'ahum as-sirah kama yu'allimunahum as-surah. Saya ulangi, anna salafas salih yu'allimuna abna'ahum as-sirah kama yu'allimunahum as-surah. Betuanna ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu mengajarkan anak-anak mereka sirah. Apa sirah? Sejarah perjalanan baginda Rasul. Kama yu'allimunahum as-surah, sebagaimana mereka mengajarkan surah. Apa itu surah? Yaitu Al-Quran. Dan itu kita dapatkan di pesantren ini. Nah pak guru ya nak tak akurang, nah pak guru toy salawat, sejarah perjalanan baginda Rasul kita lihat tadi penampilan kita. Ajarkan, perkenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak-anak kita lebih kenal artis dibanding baginda Rasul. Kemarin ada artis penyanyi dangdut datang di Parepare, macet Parepare nak taruh. Iya, saya tidak tahu siapa itu artis. Penyanyi dangdut nasa, macet. Baru macet Parepare, macet nak taruh penyanyi dangdut. Nak ku artis boleh. Wani makelong artisnya arawe engkan ni ku lapangange. Semupi mak balak kesobak bosi-bosi engkan ni ku lapangange. Capu laguna artisnya gora mak kena tambah. Si senna ustaz menre mak ceramah mauli, nape kasih 5 menit mak kena maga pindah capu. Maga pindah baca doana melo ni manre telo. Itu karena apa? Itu karena kurangnya mahabbah, kurangnya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta artis dibanding cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dekatkan. Nareko melo ki pantaji ulama ya nak tak dekatkan dengan ulama. Bagaimana anak tak menjadi ulama si mata lagu-lagu mi. Tak bolak-balik, nah apalah mati. Tak bolak-balik. Stecus-stecus. Si senna salawat dia nah apalah. Dulu kita kan ada itu diajarkan. Dulu itu pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah dan mulia Nabi Muhammad, Siti Aminah, napalak mana generasi kolonial generasi 70-an, 60-an, 80-an, napalak mana generasi milenial makuran ni mapalik. Nah sahabat yang sambung tadi generasi kolonial semua itu bagus itu. Perkenalkan sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai anak kita lebih dekat kepada artis dibanding ulama. Ada seorang ulama yang namanya Imam Hasan Al-Basri, ulama besar. Bahkan dikatakan hampir semua tarikat yang mu'tabar bersambung kepada Imam Hasan Al-Basri. Tapi Imam Hasan Al-Basri ya ulama besar, tomatuan atau biasa mitanya ulama. Orang tuanya bukan ulama. Riwetunna ritanai indokna makada agar rahasiana. Sehingga anak kita bisa jadi ulama, orang tuanya bukan ji ulama. Aga napu balin do, ne itulah punga anak riwetunna utampu saya dekatkan memang kepada baginda.

Rasulullah. Waktu di dalam perut saya bertekad untuk berkhidmat kepada salah seorang istri baginda Rasul. Apapun yang dibutuhkan saya berkhidmat. Dengan jalan seperti itu akhirnya anaknya menjadi ulama besar. Coba dua organisasi terbesar di Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, NU Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aga jamanna narekko pure pengajian guruna loke magati na pada cengi sandalekna na pangaloriolo memang untuk melayani gurunya itu. Kasih menghadap ke depan sendalnya supaya gurunya nanti tinggal pakai sendal. Dengan jalan-jalan seperti itu bisa menjadi dua ulama besar, pendiri dua organisasi terbesar di Indonesia itu. Nama kokwe nanae mesu ustaz na polisi masih gie deni sekada tega ni kasih siwali sandalekna. Ini perlu ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Diajarkan anak-anak kita ini dekat dengan ulama, ya. Mengenal dengan baginda Rasul. Apanya yang harus dikenal baginda Rasul? Salah satunya ibadahnya. Pekoge ibadana nabitta. Dalam hadis dikatakan kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail hatta tatafattara qadama. Yarnasan nabitta narekko tettongi masempaja tengah benit tettongi gangkanna boro ajena. Saking lamanya. Yara nabita nareko masempaja tarawih ramalang rakaat pertamanya surah Al-Baqarah. Siang aja surah berapa juz surah Al-Baqarah? 2,5 eh. Coba nareko koi siga sidrap iman rakaat pertama surah Al-Baqarah. Assalamualaikum elenya maning jamaah teh gimana? Heh. Ini tapi kita tidak perlu seperti nabi, tidak perlu. Maka de nabita inna ahabbal a'mal adwa muha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai yang terus menerus walaupun sedikit. Namu cek dek, yang penting menenungangi. Hari ini kita salat tahajud, besoknya salat tahajud, besoknya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, terus itu lebih dicintai oleh Allah dibanding masalah tahajud, masa pajak tahajud ke yasoebek 10 dua rakaat, kemudian tahun depan pasti nafaki mat tahajud. Nah ini ibadahnya Nabi tak. Tidak perlu kita sama dengan Nabi, tapi cukup konsisten untuk beribadah. Nah itu. Apanya lagi yang paling penting, salah satunya yang paling penting, ampe-ampe na Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat terhadap alam. Bukan cuma manusia. Hewan, binatang, pohon-pohon, orang muslim non muslim, Nabi menjadi rahmat kepada semuanya. Kepada pohon Nabi mengatakan man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar, barang siapa yang memotong pohon sidr Allah akan menghempaskan kepalanya masuk kepada api neraka. Nasa Nabi ta mangkana lahu ardun falyuzri'uha aw liyamna akahu, nigi-nigi punna tanah kosong tanangi tanamu, aja jangan biarkan kosong tanamu. Itu perintahnya Nabi itu untuk menanam. Perintah reboisasi penghijauan itu perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Narekko engka tanah kosongmu, jangan biarkan kosong tanamu. Auliamna akahu narekode mulai tanangi arengi balai bolamu atau suruh-suruhmu untuk menanami tanam itu. Ya. Kepada binatang, asan Nabi ta dahalatim ra'ah fi hirratin rabatatha walahi amatha engkase dimakun rai matama naraka nasaba natarungku coki coki gak kue miongku kampoku coki coki ede na pandre gangkanda mati. Itu perhatiannya baginda Rasul kepada binatang. Apa yang dilakukan orang barat menyelamatkan binatang-binatang itu sudah 1400 tahun dahulu sudah didengungkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kepada sesama manusia. Deneng kenapa diri witawe Nabi. Tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan biasa enggak usah saya ulangi saja kisahnya, setiap hari dikasih kotoran rumahnya, tidak pernah dibalas bahkan dikunjungi ketika sakit. Nabi pernah ada wanita tua ya karang ibaran dari Nabi ta. Nah setoni ma cawe bolana ternyata ma bela di tengah gurun pasir. Letui ma kada enak muda dek gaga diwareki. Sedi mi paseku engkak ko Madinah asanna Muhammad ajak lalu ma teperi pak bele-bele ya tu. Aga nasa Nabi ta kaipalau ana Muhammad, bagaimana kalau saya Muhammad? Kata orang tadi la ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau anda Muhammad, saya akan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya masuk Islam.

karena akhlaknya baginda Rasul. Itulah yang diikuti oleh ulama-ulama setelah baginda Rasul. Sahabat ulama yang itu nak kacuiri. Ya. Taujihun nafs nahwa rahma wal mahabba. Melihat segala sesuatu dengan pandangan cinta dan pandangan kasih sayang. Coba. Pangulut Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i. Kunu kinareko subuh. Mazhabnya Imam Syafi'i itu. Tapake. Pangulut Imam Syafi'i pernah suatu ketika loket jai bajunna. Sudah mengukuru ada tetanggana engka beli bolana de na lo de na poji Imam Syafi'i. Loket na pawa pak jai maka de itu matu nak kujaji jai anunna bajunna Imam Syafi'i palopo si wali. Ya, palopoi kirina becuri di tangan kanan mah bara icawa-cawai. Heh, kayak doi warek we. Si Senapura datang Imam Syafi'i mengambil bajunya dalia besar sebelah tangannya. Aga nasang Imam Syafi'i alhamdulillah. Malopo si wali jarinna bajuku. Ye malopo e kuni pertama kita ku e. Uptiwi ide na naite tau e. Ye becu e dek na usis sama ruki mapak materu e. Becu si wali. Coba bap ibu-ibu kira-kira. Nareko engka cara boti baja. Malampe si wali jarinna bajuna. Maka daki ga alhamdulillah. Alhamdulillah kalau itu sudah sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu, beliau punya tetangga orang Yahudi. Kebetulan matandri onronna bolane ro Yahudi. Ternyata wewesena merembes turun ke kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Aga nasang Imam Hasan Al-Basri 47 bawani arengi katoang, kasih situ saja. Julaibib termasuk sahabat yang buruk rupa. Dek gagah modal lah, dek gagah modal. Tapi mapatol lo masih gie. Pures di waktu dirapi di Nabi Ta, diruntuh di Nabi Ta, di masih gie. Ditarik tangannya, ya Julaibib, apalah tata zawaj. Eh Julaibib, dek itu gagah melok boting. Ndak mau juga kau menikah Julaibib. Agak napu balik Julaibib. Eh suruh napang Allah subhanahu wa ta'ala. Dek gagah modal lah, dek gagah modal. Ya napa yang kebalik. Pak Bajanai rapi si Nabi Ta, eh Julaibib. Ndak mau juga kau menikah. Napu balik si Julaibib, dek gagah modal lah, dek gagah modal. Hari ketiga, dek naritanair Nabi Ta, ditarik tangannya. Datang ke rumah seorang sahabat Ansar yang anaknya paling cantik. Ditarik ke rumahnya yang anaknya paling cantik. Sampai Nabi mengatakan, saya mau melamar anak Anda. Maka dia tamatuan, alhamdulillah dilamar anak saya kepada Nabi. Maka dia tajeng iro, saya melamar untuk ini yang samping saya Julaibib. Maka dia tamatuan, astagfirullah. Wasetoni Nabi tak. Maka dia tiba-tiba ada suara. Suaranya itu anaknya yang cantik itu keluar dari dalam kamar. Tiba-tiba maka dia, siapa yang menginginkan pernikahan ini? Igam meloriwi. Siapa yang menginginkan pernikahan ini? Maka dia tamatuanna alena Nabi ta pangulutta Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga nasalla pung anak-anak, maka dia narek ku perintahna Nabi ta de uberani tolai. Kalau perintahnya Nabi, saya harus laksanakan. Akhirnya menikah Julaibib dengan perempuan tercantik. Julaibib de gaga modal, de gaga model menikah dengan perempuan tercantik tercantik yang ada di kota Madinah. Si senna melok malam pertama, tiba-tiba angka parentana Nabi tak lo kemama musuh. Nape lo malam pertama Julaibib ya? Tapa makade Julaibib nareko parentana Nabi tak dia ulet tolak dia najaji malam pertama. Saya harus pergi berjihad ke jalan Allah. Akhirnya pergi berjihad karena perintahnya Nabi. Lisu pole mama musuh tahu ya? Makade Nabi tak dia gagam mita Julaibib. Dia metona terkenal Julaibib. Dia gagam mengerangi Nabi tak mengerangi. Maka dia gagal minta, maka dia mana sampai iyo di, dia gagal macuek. Akhirnya pergi dicari Julaibib. Ternyata Julaibib meninggal di keliling 9 orang kaum musyrik yang sudah dia bunuh dalam perang. Akhirnya alena Nabi tak murusu ya Julaibib. Napa tudang di pahanya, kepalanya. Kemudian Nabi mengatakan, Julaibib adalah bagian dari saya dan saya bagian dari Julaibib. Karena ketaatannya kepada baginda Rasul. Ya nanti sahabat-sahabat. Dari keparentana Nabi Tadenu letolai. Itulah yang kita ikuti Bapak. Tidak usah kita, kalau nakasih tai di depan rumah tak kita tidak marah. Tidak usah itu yang lebih paling tinggi itu. Kalau napukul ke orang tidak membalas, ki, bisa kalau bisa ki sampai. Tapi mulai dari yang kecil-kecil saja. Dari yang paling kecil,

Ya. Hadisna Nabi ta makdala yasraban ahadu minkum qaima. Jangan minum berdiri. Ibu-ibu nareko tetoki nareko minum ki tetoki gato tudaki. Alhamdulillah. Hadisna Nabi ta la tabul qaima. Ajak muteme tetong. Ah, bukan ibu-ibu yang saya tanya ini. Bapak-bapak. Bagaimana? Tapi sebenarnya tidak semuanya, karena Nabi itu makan dengan tiga jari nasabah roti nanri di masih sekinarko beranu nanri. Ya. Tapi itulah sahabat Nabi mengikuti semua dari yang kecil-kecil sampai perintah yang paling besar. Ya. Ada seorang ulama terakhir ini. Ada seorang ulama yang namanya Syekh Abdullah bin Husain bin Ta'ir. Beliau pengarang kitab Sulamut Taufik. Becuk kitana tapi diajarkan hampir di semua pesantren-pesantren. Itu mak barakah iroh. Kecil kitabnya. Kitabnya namanya Sulamut Taufik. Ya. Di dalam kitab tersebut di situ disebutkan man dakhalal hammam bi adabin nabawi wa bi sunnatin nabawi. Barang siapa masuk WC dengan adab-adabnya Nabi dan sunnah-sunnahnya Nabi. Peko gina rekomatame ta WC. Kaki kiri atau kaki kanan duluan? Kiri atau kanan? Narekomase ke dia nani setia kiri atau kanan. Apa kata beliau man dakhalal hammam bi adabin nabawi? Barang siapa yang masuk WC dengan adab-adabnya Nabi, dia akan mendapatkan cahaya ilmu. Itu. Mulailah dari yang kecil-kecil. Nanti terbiasa di kecil kita akan, kalau kita ditinju kita tidak membalas dan seterusnya, seperti akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan sebagai diminta untuk menutup dengan doa sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lebih mengenal baginda Rasul, mengikuti akhlaknya, banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasul, beriman kepada beliau dan menaati semua perintah-perintahnya. Mari kita menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azhim sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wajal hayata ziyadatan lana fi kulli khair wajal mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin 'amal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartas samawati wal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Allahumma yassir lana bi rizqin halalin wa ajjil bihi ya ni'mal mujib. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele,

0: karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yajal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini.

Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali akan membicarakan beberapa hal tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita akan bicarakan pada malam hari ini, yaitu kita akan membicarakan isi kitab At-Tazkira bi Ahwali Al-Mauta wa Umuri Al-Akhirah. Jadi membicarakan tentang bagaimana mengetahui, memahami tentang kematian dan bi Ahwali Al-Mauta, tentang kematian, wa umurul akhirah, dan permasalahan-permasalahan tentang kehidupan akhirat. Ini diambil dari kitab Imam Al-Qurtubi yang juga sudah diterjemahkan dalam tabir

0: kehidupan. Jadi tabir kematian, di balik tabir kematian di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian, Irukan Nagasena, suatu akidah Islam kita bahwa kematian itu suatu kepastian, suatu kepastian. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk bahwa Dialah yang menjadikan hidup, mati dan hidup. Nah, jadi Allah di situ mendahulukan kalimat kata al-maut, alladzi khalaqal maut. Jadi mendahulukan kata maut wal hayat. Nah, ini ulama memberikan Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa kenapa mesti kata al-maut yang didahulukan. Magina amatengeng ijuk narampe, tidak menyatakan kamu hidup baru mati. Ya, tapi disampaikan bahwa yang didahulukan itu adalah kematian, khalaqal maut wal hayat. Nah, jadi kamu akan mati. Ini memberikan penjelasan bahwa supaya orang betul-betul bisa memperingati maringerangi, ya, mengingat kematian itu, bahwa ternyata ini persoalan besar. Ada persoalan besar setelah kehidupan adalah kematian. Jadi tidak kita tidak main-main tentang kehidupan itu. Sehingga khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik di antara kita itu adalah yang terbaik amalnya. Ya, diberikan penjelasan lagi bahwa yang dimaksud di situ adalah orang yang pandai, yang mengerti tentang kematian dan mempersiapkan dirinya tentang kematian itu. Jadi itu yang maknanya ingin kembali ke akhirat, melisulo siruntuk pengalat Allah, sehingga dia terbaik dalam melakukan ahsanu amala. Bapak-Ibu sekalian, pertama kitab ini di bab 3 ini adalah zikral maut, ya, apa namanya, mengingat kematian. Jadi mengingat kematian ini merupakan suatu ibadah, suatu aksenero, mengikuti perintah Rasulullah. Ya, karena Rasulullah menyatakan, ini kalau lengkap hadisnya ini adalah haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, haddatsana Al-Fadlu ibnu Musa, an Muhammad ibnu Amri, an Abi Salamah, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hazimil lazzat, yakni maut. Nah, jadi itu adalah kata fil amar, aksiru, perbanyak. Dalam firman ini disampaikan kalian semua, aksiru, pamegaiwi, mengerangi manat, tikumanang. Ya, semua kita ini tidak terkecuali hamba Allah yang memang mau beriman, yang mau ingin kembali kepada Allah dengan selamat, maka disampaikan kita aksiru zikra hazimil lazzat. Ya, jadi ngerangin asap pemegawi, sering-seringlah mengingat tentang yang memutuskan kelesatan-kelesatan duniawi, ya, yang memutuskan perkara-perkara kehidupan, yang memutuskan kenikmatan-kenikmatan yang kita alami dunia ini, yakni al-maut. Nasanabita aksiru zikra hazimil lazzat, yakni al-maut. Oleh karena itu, ini banyak hadis yang bicarakan. Kalau di hadis An-Nasa'i 1824, At-Tirmizi 2307, nah, kalau Ibnu Majah 4258, Ahmad juga ada. Jadi ini banyak hadis yang bicarakan, dan ini ada yang sahih dan ada juga dinilai hasan. Pemutus daripada kelesatan dunia. Nah, cuma caranya Bapak-Ibu sekalian, menurut kitab ini, kitab Ibnu Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini, maka dia caranya orang terdahulu, cara-cara orang terdahulu itu untuk mengingat kematian, ya banyak modelnya. Mega modelnya Nertowe mengingat kematian. Karena ada juga Nabi sampaikan bahwa perbanyaklah, sering-seringlah mengingat kematian supaya kamu, dia kesenero, dosa-dosa kalian itu dibersihkan. Jadi merengerem bawa ke kematian itu dosa-dosa dibersihkan. Ada juga orang yang mengingat kematian itu, sering mengingat kematian itu, katanya itu dia dikumpulkan para syuhada, tapi menurut imam atau syekh ini menyatakan itu hadisnya daif. Jadi yang kaki mengkelinga hadis maka deh itu waktu itu angkat itu mengingat saja kematian itu sama dengan mendapatkan pahala syuhada, orang syahid pada pada dari kelompok musuh bela gimana pengalah ta'ala. Nah, ini dijelaskan bahwa ada hadisnya tapi ini daif. Ya, daif. Ini juga dari riwayat Al-Hazimi At-Tabrani, tapi ini daif. Nah, ini bagusnya kitab ini, bagus sekalian karena ya kok maudu palsu ini apa kada hadisnya palsu. Ya kok melemah kada melemah. Ya, tapi dia tetap cantumkan, dia tetap sampaikan, tapi dia sampaikan juga daripada kondisi-kondisi hadis itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan-pesan ini maka ulama menyatakan bahwa Nabi memerintahkan kita sering-sering mengingat daripada yang melenyapkan kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Jadi sahabat ada seorang sahabat itu, sahabat Rasulullah yang biasa sering mengingat-mengingat kematiannya itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu biasa kalau dia kumpul ulama ya kena kumpul reki pandrita ya karena dia adalah pandrita muti tipe gubernur juga pada saat itu dia hanya menyampaikan aksiru zikra hazimil lazat yakni al maut atau mari kita mengingat kematian. Ternyata ulama-ulama yang hadir maka teriak nih ya. Saling menangis. Beda memang kita memahami. Kalau kita disampaikan kematian kadang ya kamu kapan tamat cede senang mi. Biasa kalau ki mata sia atau lo ki maga mendengarkan berita kematian kita tidak hampir sentuhan hati rendah sekali. Ya biasa rasa kasih pengumuman ku subuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati bapak anu, mati si pulan, mati. Tapi kita kadang sentuhannya rendah. Nah, ini ulama-ulama besar ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah kumpul di bawah, si kumpul ulama itu tudat-tudang. Nah pernah cerita yang peringatan tentang kematian. Langsung semua menangis. Menangis pada miku mati yang ini. Begitu dia tersentuh dengan peringatan-peringatan tentang kematian, karena dia tahu betul maknanya. Pertama, yakin kita bahwa kita pasti mati. Yang kedua, apa yang kita harus sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Itu yang diyakini betul. Apa di sisa biasa kadang ero agesane. Ini cara-cara ulama yang orang-orang terdahulu kita melakukan seperti itu. Ada juga orang yang melakukan pendekatan-pendekatan supaya dia memahami kematian itu, meringar lomatnya ngiro, maka deh ada seorang ini Yazid Ar-Raqqasi, ngiro pernah berkata pada dirinya, ini pada lengelena, ini Yazid, ya, nah pada ngiringnya bicara lo kelena, Yazid, celaka kamu Yazid, ya, napa nak bicara kelena maka deh, setelah kamu tiada, siapa yang mau mensalati kamu, ya. Siapa yang akan sudi berpuasa untuk kamu? Siapa yang bersedia memintakan keridaan Allah untuk namamu? Kemudian dia berkata, wahai manusia, kenapa kalian tidak menangis meratapi sisa hidup? Ya. Kenapa kalian tidak menangis? Maksudnya, roh, kenapa kalian tidak bersedih lagi jadi temasi-masi nyawate dia? Meringkar maka disiaga manumurut atau disulupan masyarakat pengalat Allah. Ya, kita ini akan meninggal, ini kata Yazid. Ya. Berapa lama lagi kamu akan hidup? Ya. Kalian itu akan dijemput oleh sang maut dan kamu akan ditunggu oleh kubur. Ya, tapi alena natanero, alena mutu natanai. Ini memberikan pelajaran orang terdahulu, memberikan pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, kemudian ada juga seorang ulama ini yang menajubkan Ar-Rabi bin Husain. Ya. Itu si Ar-Rabi Husain itu cara mengingat kematian itu biasa king keling ero, ini Ar-Rabi Ar-Rabi bin Husain, ero menggali kubur, tapi dikira-kira dia itu nama koro. Nah, jadi nak memang di kubur we sidepena tempat tidurnya, dekat tempat tidurnya ada menyatakan dalam rumahnya dia menggali kubur, ya. Jadi pada saat agak sendero, jika dirinya dalam kotor, jadi kira-kira pura mepu dosa, dia pernah melakukan dosa, maka dia tamailah guru. Dia masuk dalam kuburan. Dia masuk di dalam kuburan itu, kemudian dia berbaring dan memakui, matiin daripada itu mati. Ini cara mengingat kematian orang-orang terdahulu kita ini. Ya. Jadi Ar-Rabi bin Husain, jadi dia masuk tidur. Tapi kira-kira dia itu apa tu makai kibur sudah pebolata apa bumbukamai. Ya, tapi sesuatu ada yang bisa melakukan silakan. Karena ini orang dahulu. Karena ini bukan hal perintah, bukan hal apa, tapi cara mereka untuk mengingat kematian berbaring. Kemudian dia membaca ayat. Ayat yang dia baca surah Al-Mu'minun ayat 99 itu sampai 100 itu. Tapi ringkasnya kita begini. Rabbirji'uni. Ya. Ketika apa namanya? Ketika datang kematian itu seseorang berkata, ya Tuhanku, Rabbi, irji'uni palisu kapuang. Ya. La'alli a'malu salihan. Nah, jadi dia menganggap dirinya sudah mati, kemudian dia baca itu ayat. Maka dia kumati kimatu. Ya, yang kaya anak pengalat dalam surah Al-Mu'minun. Rabbirji'uni, oh puang, wahai Rabbu, kembalikan saya ke dunia. Palisu kapuang. Pasuka pulih kibur, palisu kalim alino. Ya. La'alli a'malu salihan. Melo nak makibu amal madeceng. Karena pura kima dosa, sehingga dia mau mengharapkan membuat amal dosa. Pima taraktu. Nah, dina nasa agasane apa amal-amal saleh yang pernah saya tinggalkan. Jadi melo nak pegawi. Ini dilakukan oleh Ar-Rabi bin Husain. Ya. Kemudian ada juga ulama yang pada saat mengingat kematian itu. Nari kunengereng ero ini adar Abu Darda. Abu Darda kunengereng jika dia mengingat mati, maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang telah meninggalkanmu. Jadi kemarin ngereng ero mati yang ngereng ero mati yang seakan-akan ero, dah salah mana ni tahu dah salah ini keluarga, dah salah ini jamaah, dan pokoknya semua sudah seakan-akan kita ditinggalkan. Karena kematian itu harta sudah meninggalkan kita. Siapa saja sudah meninggalkan kita, kongka jabatan meninggalkan kita, istri tercinta meninggalkan kita, anak-anak. Dia bayangkan begitu. Nah, inilah cara-cara orang terdahulu dalam mengingat kematian. Sehingga dia, makanya Nabi berikan perintah, aksiru, ya, perbanyaklah kalian zikra hazihil lazat. Ya'nil maut, ya. Ngerangiro yang memutuskan kamu dengan kehidupan ini adalah kematian. Kemudian jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah hadis dari Ibnu Majah 4259, ini posisinya hasan. Pernah suatu ketika Ibnu Umar annahu qala, pernah Ibnu Umar, aku bersama Rasulullah, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulan minal ansar. Tiba-tiba ada datang dia didatangi oleh seorang ansar. Ya, tamunya datang. Waktu nendang Rusi Bawaro, Ibnu Umar bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang ansar. Fasallama 'alan nabi. Kemudian dia memberikan salam kepada Rasulullah. Memberikan salam kepada Rasulullah. Thumma qal, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Nah, aku tenangin, ada pertanyaan dari kaum Ansar ini, ya Rasulullah, niga orang mukmin yang paling baik, yang paling afdal. Ya. Jadi Nabi Ta'ala diberikan pertanyaan bahwa siapa orang mukmin yang paling afdal. Jadi di sini tidak di sini pembicaraan di sini dari hadis ini tidak ada menyatakan yang sudah 10 kali naik haji, yang sudah 20 kali umrah, tidak seperti itu. Ya, cuma dikatakan di sini atau yang banyak hartanya dan sebagainya. Ya. Ayyul mu'minina afdal. Qal, maka dia nabita yero to maka singe-singe orang mukmin yang paling bagus itu adalah ahsanuhum khulukan. adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi yang terbaik akhlaknya ini jaminan Rasulullah. Orang mukmin yang terbaik adalah yang baik akhlaknya. Ya, jadi akhlak ini akan penjelasannya banyak panjang tentang akhlak, akhlak sama manusia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama hamba Allah, akhlak kepada sesama ciptaan. Air paling makasingnya akhlak nan sanabi ta. Kemudian makutanasi nang orang Ansar tadi ini, ya. Qala ayyul mu'minina aqiyas. Ya Rasulullah, orang mukmin siapa yang paling pintar? Niga paling macca ya Rasulullah. Orang mukmin siapa yang paling pintar itu? Qala. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Aksaruhum lil mauti zikra. Yero paling megai mengerangnya sangnya matenya. Itulah orang cerdas itu, orang pintar itu. Yang banyak mengingat kematian, itulah yang paling pintar. Bukan yang banyak mengingat besok apa lagi, besok kemana lagi, besok kapan lagi begini, besok dapat apa lagi, besok apa lagi. Ini kasih besok, agak si baju yandre, engkau tu makan baju, ini kasih milo yandre, besok agak sih engkau ya, dan sebagainya. Tapi Nabi menyatakan bahwa yang cerdas itu adalah aksaruhum al-maut zikra. Iru megembing ngerang ya senge amat ingan. Tidak sampai di situ. Ternyata kematian tidak cukup hanya diingat. Tidak cukup hanya yang ngerang-ngerang bambil sangat metangnya. Anda sambungin Nabi tak. Waksanuhum lima ba'dahu istidadal. Sambil dia banyak mengingat kematian, maka dia juga terbaik kalau dia mempersiapkan kematiannya. Nah, itu yang terbaik. Nah, jadi usaha kita ini semua, usaha-usaha kita ini bersalat jamaah, mempuasa sunnah ki, kemudian mengaji, membaca Al-Quran, berzikir, agar senang mendengarkan taklim, bertetangga dengan baik, di rumah dengan bagus. Itu semua tujuannya adalah mempersiapkan diri yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal aqiyas. Ya ini runasa nabita orang-orang yang pandai. Sehingga lawannya orang pandai ini, orang pintar adalah orang bodoh. Orang bodoh kata ulama memberikan penjelasan ini adalah orang yang mendahulukan nafsunya. Nah, nafsunya dia dahulukan sehingga dia menjadi bodoh. Ya. Karena dia tidak melihat, milu kijik mati, maka dia dahulukan nafsunya. Ya. Nah, bangun-bangun dan sebagainya. Nah, inilah yang orang-orang seperti ini melakukan hal-hal yang kebodohan. Nah, sehingga orang-orang pintar itu ya memang matan ramutu tu acai nasanabita. Ya pertama tadi adalah dia orang afdal, orang terbaik adalah akhlaknya. Jadi kungkero orang-orang kita bergaul akhlaknya jelek, itu berarti orang mukmin yang tidak bagus menurut Nabi. Ya, karena di situ dinilai penilaian kebaikan manusia itu adalah dari segi akhlaknya. Ya. Ya kok makasih ngalaknya ya, makasih itu menurut agama Nabi ta. Dan menurut kita juga yang bagus. Tapi kok ya sang itu aja, ya yang pintar adalah orang yang banyak mengingat kematian. Jadi mari kita berlomba-lomba menjadi orang yang aqiyas, orang yang pintar, orang yang cerdas. Kegero ya pamegi merengar ngama tengen. Maka insyaallah kita akan menjadi cerdas. Ya, kita akan menjadi cerdas, menjadi pintar karena kita mengingat kematian. Sebaliknya narekodeni ringer ngama tengennya, nafsu saja berjalan. Gejolak nafsu saja berjalan. Ya. Apapun kita lakukan semua berdasarkan nafsu. Ya. Karena kita tidak mengingat daripada kematian itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka yang perlu kita mengambil hikmah dari sini, mengapa kita perlu mengingat kematian itu? Akhirnya. Magi nama ladero melo ingerangi amatingang. Padahal, ya pertama semakin kita cerdas, semakin kita banyak mengingat kematian, maka pertama adalah muncul semakin banyak kita bertobat. Apa ya ko ingerangi matingang? Mesti ipahanya leta ahime kaje dosa aku ya iye. Pura bangobangot tauwe, pura balle tauwe, pura ujak sipaki tauwe, pura waga tauwe. Masih sama-sama manusia ni, ya. Lo si pengalat Ta'ala, pura tu aja mereka dosa aku pengalat pura kak mapakwe, pura kak mapakwe, pura kak mapakwe. Maka muncul dari dalam diri kita, aku mati kak matu ya, maka aku syolah ke pengalat Ta'ala. Akan mati ke Solo ke Punggala Ta'ala, saya membawa apa ini ketemu dengan Allah. Maka kita akan bergegas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, Nabi mengajarkan itu. Bacalah, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehari ada yang menyatakan 100 kali minimal dalam satu hari. Ya, ada yang menyatakan 70 kali. Ya, itulah yang jadi. Tapi ini kan kau sempat jadi mungkin sudah melu tobat nih. Nah, itu yang makna pertama itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua adalah kita kana'ah. Ia ku mati, ia ku ingerang yang matengeng, kita akan bersifat kana'ah. Bersikap sangat gena nih. Ya. Dena tu magasene, dena tu milo. Engkau kurmilu mana iyalah, engkau kurmilu mana iyalah, milu mana yang kuasai dan sebagainya. Tapi kita selalu merasa cukup dengan rezeki diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina tu menguat, tidak rakus, tidak mengambil bukan harta kita. Ya, lenyap mana nih roh? Nah, sebab, itu caranya mati gakak baja. Nah, mati gakak baja na pura kesiwalam na tuwe. Luwale tanana tu si cede, luwale tu waramparan na cede. Ubangong-bongong itu we. Wah, nah sebab mereka male waramparan, saya membohongi dan sebagainya. Nah, inilah kana'ah, muncul sifat kana'ah kalau kita selalu mengingat kematian. Ganda ni roh. Sudahlah kita memperbanyak saja amal-amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ini sampaikan oleh Ad-Dakkak, ya. Jadi ikhlas menerima pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yero nareko maladda itu yang ngerendeng sama tengangnya, kita bisa menjadi cerdas yang membuat salat kita khusyuk. Sempajat tak khusyuk. Nareko matengang yang ngerang. Karena kita akan, bahwa kita mati akan ketemu dengan Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita ini. Maka insya Allah sempajat khusyuk. Tapi kita coba gare, nareko yero diliputi nafsu, harta benda dan apa semua dalam diri kita, ayo lima sempajang gimana? Tetapi kalau ini, makanya Nabi katakan, ayyara sempajangnya, azkuril mauta fi salatika. Ya. Ingatlah kematian di dalam salatmu. Bayangkan ini, suruh pengalatan Nabi Tegari, ingatlah kematian di dalam salatmu. Ngerang yang mati, ingatlah sempajangmu. Apa maknanya itu? Fa'inna rajulan iza zakaril mauta fi salatihi. Ya. Fahariyun ayyaksanu salatahu. Ya. Wasalli salatar rajulin la yazundu annahu bisal yusalli salatan ghairaha wa iyyaka wa kullu amrin yatazaru minhu. Ya, jadi ingatlah, caranya kita mengingat kematian itu dalam salat adalah bahwa maka seorang itu akan memperbagus salatnya. Napaka singi sumpajanna dena jenne napaka singi dena selamat jinni, apa dia pahami bahwa la salata liman lam wudu'a dega sempajan dari kodega jinni, maka dia perbagus wudunya. Nah, kemudian pakaiannya diperbagus, masuk salatnya diperbagus, itu yang tuntungan Rasulullah. Maka ia akan memperbagus salatnya seperti salat orang yang tidak menyangka bahwa dia masih punya kesempatan melakukan salat lainnya. Betul. Nah, yang gak nira sempajangin, nira kuma sempajak khusyuk, iya nak apa sempajat terakhir kue. Iya nak apa sempajat terakhir, anggaplah sementara nanti kita sholat isya. Kue dhabi itu isya, pada itu isya, kue dhabi gajah isya. Ya. Banyak juga sementara orang ceramah tak pemate. Kata sementara mak bawa bepa tak pemate. Kata sementara meringkelingan tak pemate, jadi kita tidak bisa. Taruh nanti kita anggap kita sampai si isya, Allah menghendaki. Mas sempajak, ada keyakinan maka iya nak apa sempajat terakhir kue. Mati dan was sempaja kira-kira, napoleh nak matengah. Maka sholat kita betul-betul diperbagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga seluruh syarat-syarat rukunnya dan sebagainya. Nah, syarat-syaratnya dan sebagainya. Nah, inilah, itu yang ingin dicerbiangi, asal mas sempaja ini. Dia tidak tahu bahwa, terima mau kesempajamu itu, maka semoga. Ya, kudah ini terima, agak dipigau. Pas masuk ke masjid, dapat mati. Nah, ini makanya ini, anggaplah, ini mengingat kematian, ini memperkhusyuk, memperbagus salat. Kemudian yang selanjutnya, kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri. Nah, pasal dia nih letak seruntuk pengalat Allah. Semua fasilitas kita gunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke televisi, yang ke HP, kita gunakan itu semua fasilitas untuk beramal baik. Ya, harta kita dan sebagainya, kemampuan kita, semua kita persiapkan untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nasbamilu kisiruntu pengala taala. Kemudian yang selanjutnya, Bu sekalian, mengingat kematian ini adalah memperbaiki hidup. Nah, ini namanya kanaah, memperbaiki hidup. Jadi seorang yang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka dia merasa lapang. Jadi kuma susah ki, mega susah ta, kita kembalikan Allah. Ai, cinampa menjadi susah ya, namanya ini mati weh. Ya. Nau maga mati mutoki, jalani saja kehidupan itu. Ya, nau maga mati mutoki, pasti selesai. Yang lebih baik kita pentingkan, bagaimana kita tidak lupa kepada Allah, beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakna ki deceng, anak-anakna ki nikmat, maka kita bersifat kanaah tadi. Ya. Semua ini nikmatin dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya akan berikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu tertipu dengan duniawi. Kemudian yang selanjutnya, mengingat kematian itu membuat kita tidak berlaku zalim. Ya. Ini roh yang apa namanya? Yang berlaku zalim itu bahwa dia nego bawa tuwe. Ah, magi na mega tu nego bawa ngita we. Nah, sebab dia tidak ingin ingat kematian. Ih, purage itu nang kita perlu lo fitnah kasih. Kita pemati ka matu. Purage itu we cerita salah tapi mati ka matu. Purage itu we lo tipu tapi mati ka matu. Silalu nemu te lo balle-balle tapi mati ka matu. Wah, ini yang persoalan besar ini. Nah, oleh karena itu mari kita jaga selalu mengingat kematian. Jadi banyak mengingat kematian, maka tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, mereka akan mengalami kematian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini yang penjelasan pertama tentang mengingat kematian. Jadi sebagai akidah kita, akidah Islam, akidah dari tauhid kita, bahwa mati itu pasti, tinggal menunggu mata jemana mana di setengah ini dia. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan di semua ini nakan-naki husnul khatimah. Tapi yang kesidih terakhir Bapak sekalian, yang paling ditakutkan ulama adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah ini semua ditakutkan oleh ulama besar. Makin asana kita orangi waddi jaji yassoe maka singin pangkau kange. Tapi di akhir hayat kita nakan-naki pangkau kang ahli neraka. Itu yang kita di itu melodoki. Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Waddi to jaji nasang engka tau pangkau kena maja neraka dan disekna. Setelah dia akan meninggal, dia diberikan petunjuk untuk melaksanakan kebaikan. Oleh karena itu jangan menyangka kita diri kita ini ya segannya leta maka de paling alim, paling bersih dari dosa, paling macaki, paling aga, ya kita buang semua itu. Paling sulup pengalat Allah. Angka kita duga-duga leta karena megani sempajaku, megani puasaku, megani sekaku, megani agaku dan sebagainya, megani papidecekku, jangan. Nah, bisa saja hari ini makan jaya pantau kata, tapi yang menentukan itu adalah akhir kehidupan kita. Pacepuran atau tongenge, iri menentukan. Inilah yang sangat ditakuti oleh ulama besar. Nah, karena gaki nasa su'ul khatimah. Ya, pacepuran atau tongenge tetap pemaja pangkukange. La ilaha illallah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita selalu berdoa kepada Allah ya Rasul. Lek husnul khatimah pun Allah taala, supaya najagi ki pun Allah taala. Nah, jadi sekalian, sekalian, mari kita jaga diri kita. Ya saya juga, ya kita semua, para pendengar juga di Radio Simpati, ya pada jaga roh leta roh, jangan sampai kita nacepur kijak. Nah, tak usahakan kita mendapatkan kebaikan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada kematian. Agero yang bisa mengingatkan, agi figur wadiki supaya kematian itu bisa kita lebih ingat dan kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua dan insyaallah memberikan kematian kepada kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama Siraman Rohani Islam yang dibawakan tadi oleh Muhammad Iqbal Halim dengan judul ceramah memahami dan mengetahui tentang kematian. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pukul 6.4 menit waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami masih di 106.6 Susi FM dan kita jalan acara kami selanjutnya.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep ane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: benar sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.